0: Bagus Gianyar seperti ini kok kak ya.
1: Iya,
0: terus juga kita undang dan kita ajak berdiskusi bersama dalam satu tempat yaitu di TC di Pantai Penimbangan seperti itu. Kita mengambil banyak aspirasi juga dari mereka untuk bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berwisata di cuaca yang tak menentu ini ya kak.
1: Yes, Sampai. Benar banget. Dan selain itu juga kita mengajak teman-teman di sekolah-sekolah yang ada di Buleleng nih kak. Mm-hmm. Jadi kita kumpulkan mereka dalam satu hari. Itu kita akan itu saat itu kita mengundang dari BPBD, mm-hmm. kemudian juga dari PMI. Mm-hmm. Untuk mengedukasi mereka karena kita percaya bahwa dengan anggota Semutan Jagat Bagus Buleleng kita tidak mungkin bisa menjamah banyak orang, sehingga kita di sana mengedepankan kolaborasi, kita mengundang duta-duta yang ada di sekolah-sekolah Kabupaten Buleleng khususnya untuk bergabung bersama kami, kita di sana
0: diskusi,
1: kita belajar, kita saling sharing yang nantinya harapan kita mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dari program ini. Jadi kami berharap mereka akan mengedukasi kembali apa yang mereka dapatkan pada hari itu, nantinya mungkin mereka akan mengisi materi di sekolah sehingga apa yang ingin kami sampaikan dapat tersampaikan ke lebih banyak orang begitu dengan perpanjangan tangan dari capability development serangkaian wisata aman bencana tersebut kak.
2: Wow, keren banget ya teman Pro 2. Jadi ada program khusus dari Semutan Jagat Bagus Buleleng untuk seperti apa namanya wisata aman bencana.
1: Wisata aman bencana, yes.
2: Seperti itu. Wah, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, seperti biasa kita sudah buka di WhatsApp, silahkan. Ada beberapa yang sudah masuk juga, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Spy.

0: Kan hilang lagi Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bersama Alika, ada Santa juga dari Semeton Jegek Bagus Buleleng. Tadi kan kita udah tahu ya tentang program wisata aman bencana. Dan sekarang ini kan banyak wisatawan yang memang spontan lihat tempat viral langsung berangkat tanpa cari infonya dulu seperti apa. Padahal kadang ada peringatan cuaca atau kondisi alam yang memang harus diperhatikan. Nah, kalau lewat program wisata aman bencana ini, gimana sih caranya mengajak anak muda supaya lebih aware lagi tanpa ngerasa digurui? Karena kan tujuannya tetap liburan, tapi biar tetap seru,
1: tetap
0: gitu.
1: Seru, yes. Jadi ketika capability development itu, kita ada banyak sekali sesi-sesi materi, Kak. Dan yang membawakan materi itu pun dari
0: anak muda
1: sesama juga, sesama anak muda juga kita memang memanggil ahli di sana saat itu. Waktu itu kita mengundang PLT Kepala BPBD saat itu. Kemudian juga ada dari PMI Kabupaten Buleleng untuk memberikan edukasi tentang bagaimana tanda-tanda ada akan terjadi bencana ketika kita mau liburan gitu, Kak. Contohnya misal nih kita akan liburan ke pantai deh ya. Ke pantai, kita kan Buleleng pantai banget ya. Jadi kalau ke pantai misalnya, ketika kita ke pantai kita lihat udah cuaca misal udah agak mendung, kemudian angin kencang. Nah, di sana kita harus bisa dong mengartikan gitu ya, menyimpulkan kalau pas enggak ya ini ke pantai kayak gitu misalnya. Kemudian ketika sesi itu juga kita ada sosialisasi, kita ajak mereka untuk terlibat langsung diskusi, kita tanya mereka tentang kalian tuh bisa merasakan apa sih kebencanaannya. Jadi kita buka pikiran mereka bahwa ketika kita berwisata itu kita tidak hanya menikmati alam, kita tidak hanya untuk healing, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, kayak gitu, Kak.
0: Tapi sebenarnya program ini lahir dari keresahan apa sih?
1: Kita lahir dari keresahan yang pertama, kita di Kabupaten Buleleng kan 90% kita ada
2: destinasi wisata alam.
1: Kemudian yang kedua, saat ini anak muda lebih sering ke FOMO daripada mengutamakan keselamatan. Jadi mereka ketika berwisata mungkin lebih ke mempersiapkan alat-alat untuk bikin konten.
2: Bagaimana mereka membuat konten itu tanpa mempersiapkan alat-alat yang seharusnya dibawa ke tempat destinasi tersebut.
1: Ya, jadi kita edukasi mereka tentang itu. Jadi ketika kalian mau kesini, apa aja yang harus kalian bawa? Ketika kalian kesini, outfit apa yang harus kalian gunakan? Iya, jadi tidak semata-mata ketika kita ingin berwisata, kita hanya ingin buat konten, foto-foto, tanpa memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keselamatan kita, kayak gitu, Kak. Jadi kita edukasi itu, kita ingin mereka sadar bahwa ketika kita berwisata, kita tidak hanya liburan saja, hanya untuk buat konten ataupun sharing di sosial media, tapi juga gimana kita menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga keselamatan diri kita, kayak gitu. Yang kita tekankan saat itu.
0: Oke, akhirnya muncullah wisata aman
1: bencana. Akhirnya muncul wisata aman bencana.
0: Oke. Baik, teman berdua, nanti kita balik lagi ya. Kita nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Langsung nanti kita tanya ke Alika dan juga Santa. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah tahu tadi untuk program wisata aman bencananya seperti apa ya, lahirnya dari keresahan apa. Dan aku pengen tahu juga dari sisi kebiasaan wisatawan nih, karena kadang yang berbahaya itu kan bukan cuma alamnya, tapi keputusan kita sendiri yang terlalu memaksakan keadaan. Ya, kalau menurut kalian, Alika dan juga Santa, kesalahan paling sering yang dilakukan wisatawan saat kondisi cuaca kurang bersahabat itu apa sih?
1: Oke, kesalahan yang paling umum ya, atau yang mungkin paling sering disepelekan ketika kita berwisata itu adalah pelang-pelang atau rambu kebencanaan, Kak. Apalagi kita kan kalau di Buleleng ya, tadi yang seperti tadi udah kita bilang, kita ada 90% rata-rata itu wisata alam. Kita ada air terjun, atau ada pantai
0: gunung
1: seperti itu. Dan saat-saat ini atau di tempat-tempat seperti itu, penting banget buat kita penting banget buat kita aware sama yang peka sama lingkungan. Salah satunya adalah melihat
2: fasilitas-fasilitas
1: yang ada. Salah satunya yang paling penting yang terkait kebencanaan ini adalah rambu-rambunya, Kak. Jadi kemana jalur evakuasinya, di mana titik kumpulnya, karena nantinya ketika kita amit-amit ya terjadi sesuatu gitu, ketika kita lagi berwisata itu kita tahu kita harus kemana. Misal deh kalau kita ke pantai, tiba-tiba anginnya kencang, terus tiba-tiba atau gelombangnya tinggi. At least kita tahu nih kemana kita harus
2: pergi,
1: tempat amannya di mana. Contohnya ke air terjun deh, kalau ke air terjun. Di air terjun misalnya, amit-amit ya, misalnya ada longsor gitu. Karena air terjun kan kita nggak tahu ya nanti cuacanya seperti apa yang tiba-tiba. Terus kita tahu nih jalur evakuasinya kemana, kemana kita harus lari, kemana kita harus berkumpul ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi sebenarnya pelang ini sebenarnya sangat penting sekali gitu ya. Ketika kita baru sampai nih di tempat wisata nih, kita harus tahu dulu, oh kalau nanti terjadi apa-apa kita harus kemana ya. Kalau misalnya ada hal ini, kita harus ngapain itu harus tahu dulu kayak gitu.
2: Kebetulan kemarin pada saat, izin cerita sedikit ya Kak, kemarin pada saat kita outbound ya Kak Santa ya. Jadi kita outbound ke air terjun Cangi yang ada di Desa Panji. Kita berkunjung ke sana dan kita sadar ya Kak Santa bahwa di sini ternyata fasilitas seperti rambu-rambu yang mengedukasi tentang keamanan itu ternyata kurang seperti itu. Jadi dari sana kita mengambil kesimpulan dan kita memutuskan untuk melakukan langkah nyata, yaitu kita memasang dan memfasilitasi secara langsung. Itu kita langsung memasang pelang-pelang mengenai evakuasi keamanan di sana.
1: Jadi ini juga serangkaian WAB kita tadi Kak. Jadi selain mengedukasi, ada langkah nyatanya. Jadi selain kita mengedukasi siswa-siswi, mengedukasi generasi muda, kita juga terjun langsung ke destinasinya. Kita cari waktu itu ada di mana ya, Desa Sudaji. Kemudian air terjun Git-Git. Kita ada pasang pelang jalur evakuasi. Kemudian juga kita pasang pelang titik kumpul di sana. Jadi ini adalah salah satu langkah nyata kita untuk kita mengedukasi. Kemudian kita juga beraksi nyata gitu. Kita terjun langsung ke tempat destinasi wisatanya untuk apa namanya, memasang ya.
2: Memasang, betul Kak Santa. Dengan harapan juga kita sudah berinisiatif untuk memasang pelang. Harapnya masyarakat yang nantinya akan berkunjung ke destinasi wisata tersebut juga bisa diajak untuk menjaga pelang tersebut, karena beberapa dari pengalaman kami itu kita berkunjung ke destinasi wisata seperti air terjun itu masih banyak wisatawan itu dia tidak peka
1: begitu. Jadi nggak aware ya.
2: Iya, nggak aware. Jadi kami harap juga bisa dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan seperti itu, Asante.
0: Oke, ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp untuk pagi hari ini. Ada Dika di Seririt yang bilang, sekarang kan banyak yang traveling itu sambil bikin konten ya Kak. Kalau kakak-kakak itu gimana sih batas aman antara cari konten yang bagus sama tetap menjaga keselamatan diri?
2: Oke,
1: mungkin Alika ada yang paling sering bikin konten.
2: Oke, mungkin menurut Alika, kebetulan Alika sendiri juga hobi traveling Kak. Jadi kita sangat boleh untuk membuat konten, apalagi kita bisa membuat konten terkait cuaca hari ini, bagaimana di tempat kita berkunjung, tempat kita traveling ini cuacanya bagaimana sih. Jadi kita bisa sekaligus up to date ya, up to date kepada wisatawan, siapa tahu di hari itu ada yang ingin berkunjung juga nih ke tempat kita yang ingin travel, yang ke tempat kita yang sedang traveling ini. Jadi kita orang-orang, oh ternyata cuacanya masih buruk, ah nanti di pending dulu deh. Itu bisa bermanfaat juga ya, sekaligus kita membuat konten tentang edukasi.
1: Dan selain itu juga kalau kita bikin konten ya, itu alangkah baiknya kita dari awal nggak sih Alika, kayak kita kasih tahu nih kalian harus bawa ini. Kemudian juga di akhir konten itu dikasih saran itu bagus banget. Saran kita kalau membuat konten, dan untuk batas amannya sendiri, alangkah baiknya kita membuat konten itu tidak terlalu ekstrim gitu ya.
2: Jadi tahu jangan batas.
1: Tahu batas, karena kan kita kalau kita bikin konten kan nggak mungkin kita bawa diri aja dong. Yeah. Pasti kita bawa alat-alat. Dan gimana alat-alat ini pun pastinya agak menyulitkan kita untuk bergerak gitu ya. Jadi itu lebih diminimalisir lagi. Jadi bagaimana kita kalau bikin konten boleh banget ya. Kan sekalian promosi juga.
2: Sekalian
1: promosi pariwisata juga. Tapi tetap keselamatan diri kita yang itu utama, yang paling utama. Yes, benar banget.
0: Tetap hati-hati. Ya, oke. Dan yang terakhir nih, sebagai juga yang bagus Buleleng yang memang membawa program wisata aman bencana, apa pesan kalian untuk anak muda yang lagi suka banget traveling dan berburu konten sekarang ini?
2: Mungkin dari Kak Santa ya.
1: Oke, jadi pesan buat kita, pesan dari aku untuk teman-teman berdua, jadi liburan itu boleh banget, jalan-jalan itu juga boleh banget.
2: Karena apalagi kita suka jalan-jalan juga ya.
1: Iya, dan healing itu boleh banget, tapi tetap menjaga keamanan itu adalah sebuah kewajiban. Karena Buleleng itu indah sekali teman-teman. Buleleng punya banyak sekali destinasi wisata yang perlu kita kunjungi. Kita sangat kaya akan destinasi wisata, dan alangkah baiknya kita berwisata dengan cerdas untuk menikmati semua keindahan-keindahan yang ada di Buleleng.
2: Betul. Dan juga sebelum kalian berwisata itu, kita di akun Instagram juga Gugus Galeng, kita sudah membuat konten di mana-mana aja sih destinasi wisata yang aman dikunjungi dalam cuaca yang tak menentu. Mungkin bisa stay tune ya di Instagram kita.
0: Instagramnya juga Bagus Galeng.
1: Juga Bagus Galeng.
0: Oke. Ternyata ada satu pertanyaan yang masuk lagi sebelum kita akhiri. Ini ada yang bilang Rani di Kalibuk-buk. Kadang kalau sudah jauh-jauh datang ke tempat wisata, rasanya sayang banget kalau batal karena cuacanya yang tiba-tiba. Sebenarnya lebih baik tetap lanjut dengan hati-hati atau memang harus berani batalin rencana ya?
1: Liburan bisa diulang.
2: Liburan bisa diulang, tapi nyawa cuma punya satu.
1: Tapi nyawa cuma punya satu gitu ya. Kalau kucing mungkin 9 ya. Jadi itu sih dari kita ya Kak ya, karena memang di awal pasti kadang kan cuaca berubah-ubah ya. Misalnya anggaplah pagi ini kita berangkat masih dalam cerah, cuaca yang cerah gitu. Ketika sampai di tempat ternyata hujan. Dan kalau dari kami sendiri, dari saran kami, lebih baik untuk
2: stop
1: atau menunda. Gitu ya. Atau bisa cari plan B gitu, misalnya yang lebih aman. Contohnya kayak wisata-wisata indoor. Atau dengan cuaca seperti ini kan kita tahu cuacanya berubah-ubah ya. Maksudnya lebih baik kita memang mencari tempat yang apa ya, yang kemungkinan untuk terjadi hal-hal tidak diinginkan itu minim gitu ya. Contohnya wisata buatan seperti itu misalnya. Jadi meminimalisir pergi ke tempat-tempat yang wisata alam gitu.
2: Ya, intinya kita keren itu bukan selalu tentang ikut tren ya Kak Santa,
1: tapi
2: tentang tahu batas dan juga bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Karena kita anak muda juga sudah pasti tahu mana yang baik dilakukan, mana yang tidak dilakukan, seperti itu. Jadi kita juga harus sudah bisa memutuskan apa yang baik dan yang tidak untuk kita lakukan, seperti itu. Jangan sampai juga kita, misal ya Kak, kayak kemarin itu udah ada banyak kasus yang orang hilang di gunung. Apalagi sekarang memang FOMO-nya itu menggunung, naik gunung, mendaki. Jadi apabila kita udah tahu ini cuaca buruk tetapi kita masih tetap memaksakan seperti itu, kita tidak hanya menyusahkan diri kita sendiri Kak Anggi. Kalau kita amit-amit hilang seperti itu Kak Santa, gak mungkin kan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Pasti otomatis kita menyusahkan orang lain juga. Jadi seperti itu, taulah anak muda bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri.
0: Tetap hati-hati dan
2: tetap
0: jangan ambil resiko.
2: Betul.
0: Ya, baik. Dari obrolan hari ini teman berdua, kita diingetin lagi kalau wisata itu bukan soal seberapa jauh sih kita pergi, tapi seberapa siap kita untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Karena liburan yang paling keren itu adalah liburan yang aman, yang bisa diceritakan dengan senyum.
2: Betul banget.
0: Terima kasih untuk Alika dan juga Santa waktunya hari ini ya, sudah berbagi cerita untuk teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya di WhatsApp, yang sudah komen, yang sudah nonton kita di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga, terima kasih banyak. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di obrolan spada berikutnya.
2: Terima

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Selamat pagi.

Mamro 2, pernah gak sih kamu ngerasa baru aja cari sesuatu di internet, tiba-tiba iklannya langsung muncul di mana-mana? Wah, misalnya nih, kamu habis cari sepatu lari, gak lama kemudian timeline media sosial, aplikasi, sampai website yang dibuka isinya malah iklan sepatu semua. Nah, ternyata itu bukan kebetulan loh ya. Di baliknya ada sistem pelacakan digital yang bekerja lewat cookies, pixel pelacak, sampai data aktivitas kita saat browsing internet. Jadi apa yang kita cari, buka, bahkan beberapa lama lihat suatu gitu kan, bisa dipakai untuk menampilkan iklan yang dianggap cocok untuk kita. Walaupun buat sebagian orang mungkin kerasa membantu, tapi ada juga yang ngerasa privasinya jadi kayak terus dipantau. Makanya sekarang banyak orang mulai lebih peduli soal keamanan digital, mulai dari mematikan iklan personalisasi, pakai browser yang lebih aman, sampai menggunakan mesin pencari yang lebih menjaga privasi. Karena di era digital sekarang, jejak yang kita tinggalkan di internet ternyata lebih banyak dari yang kita kira.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu lagi serius-seriusnya meeting online, tiba-tiba wifi-nya ngadat? Wah, pasti ngeselin banget kan, apalagi kalau lagi presentasi atau lagi ngomongin hal penting. Ternyata ada beberapa hal sederhana yang sering jadi penyebabnya, mulai dari posisi router yang kurang strategis, terlalu banyaknya perangkat yang nyambung, sampai gangguan dari alat elektronik lain di sekitar. Makanya penting banget untuk ngecek hal-hal kecil kayak mindahin router ke tempat yang lebih terbuka, ngejauhin dari perangkat lain, atau bahkan ngebatasin penggunaan internet pas lagi meeting. Kalau masih sering putus, bisa coba pakai wifi extender atau bahkan ganti ke sistem mesh biar sinyalnya lebih stabil di seluruh rumah. Intinya, koneksi lancar itu bukan cuma soal kuota, tapi juga soal cara kita ngatur jaringan di rumah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: akar pohon itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita kira. Mereka bukan cuma diam nancap di tanah, tapi saling nyambung satu sama lain, bikin jaringan rahasia di bawah tanah. Lewat jaringan ini, pohon-pohon bisa saling kasih kode. Ada serangga datang, ada jamur berbahaya, langsung kasih sinyal. Bahkan kalau ada pohon yang lagi lemes, kehausan, atau kekurangan nutrisi, pohon lain bisa bantuin lewat akar. Kayak bilang, santai bro, gue cover dulu. Makanya satu hutan bisa tetap hidup dan kuat karena mereka nggak jalan sendiri-sendiri. Alam ngajarin kita satu hal sederhana. Saling jaga itu bikin semua bertahan lebih lama.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Oke, 105,4 FM. Teman Pro 2, pengguna Instagram belakangan ini lagi rame panik ya. Lagi panik-paniknya karena jumlah followers mereka tiba-tiba turun drastis dalam waktu yang singkat. Fenomena ini bahkan sampai dijuluki netizen sebagai The Great Book of ya. Gak cuman akun influencer atau selebriti yang terdampak, tapi akun-akun biasa juga banyak yang ngalamin hal itu. Wow, awalnya banyak yang mengira kalau Instagram lagi error atau mungkin algoritmanya bermasalah, tapi ternyata Meta selaku induk Instagram menjelaskan kalau ini adalah bagian dari proses pembersihan akun palsu dan akun yang sudah lama gak aktif gitu ya. Jadi followers aktif sebenarnya tetap aman dan gak akan hilang. Hanya akun-akun yang dianggap gak autentik aja nih yang mulai dibersihkan dari platform. Nah, menariknya fenomena ini juga bikin banyak orang itu sadar kalau angka followers di media sosial ternyata gak selalu mencerminkan interaksi yang nyata gitu kan. Karena pada akhirnya yang paling penting itu bukan cuman jumlah pengikut, tapi seberapa aktif dan nyata komunitas yang kita bangun di media sosial.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak loh buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kan masih akan ada santai siang. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi besok ya. Besok kita ketemu di Spada. Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
1: Pantengin ya!
2: Makasih ya, udah dengerin. It's now or never, I can't sleep. Yang bikin bagi kamu...

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
7: Dedi Dukun.
8: Singa Raja.
9: Teman terbaik kamu.
8: Info Pro 2.
10: Kita Pro 2 berita pertama. PLN UP3 Bali Utara meningkatkan masyarakat atau mengingatkan masyarakat agar menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah. Dan imbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kelistrikan serta resiko keselamatan yang dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai standar. Dan edukasi kepada masyarakat dan pelanggan dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik rumah tangga. Dan manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, yang mengatakan bahwa penggunaan listrik yang tepat harus dimulai dari hal yang sederhana di lingkungan rumah. Dan yang menekankan pentingnya memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan agar tetap aman. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik di masyarakat. Dan ia menjelaskan bahwa kebiasaan kecil seperti penggunaan stop kontak perlu juga mendapatkan perhatian. Dan selain itu, masyarakat juga diminta memperhatikan kesesuaian antar instalasi listrik dengan beban yang digunakan. Instalasi yang tidak sesuai berpotensi menimbulkan gangguan bahkan risiko kebakaran. Dan PLN juga menilai langkah pencegahan ini penting untuk mengurangi potensi kejadian yang tidak diinginkan. Dan ia menjelaskan juga penggunaan listrik yang aman tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga membantu menjaga stabilitas jaringan secara keseluruhan. Sementara itu, nomor 2 Festival Singa Grand Fest 2026 resmi dibuka pemerintah Kabupaten Buleleng di kawasan eks Pelabuhan Tua Buleleng pada hari Jumat tanggal 8 Mei. Dan pembukaan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidri bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatne sebagai upaya mendorong kreativitas masyarakat dan penguat dan ekonomi kreatif di Kota Singaraja. Bupati Sucidri juga menyampaikan festival ini bukan hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga ruang pelestarian seni budaya, pengembangan UMKM, dan penguatan identitas budaya lokal Buleleng. Dan menurutnya, kawasan Hertik Kota Singaraja dan Pelabuhan Tua Buleleng memiliki potensi besar untuk mendukung pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan Singa Grand Fest 2026 menghadirkan berbagai pertunjukan seni budaya, pameran UMKM, kuliner khas daerah, serta kreativitas komunitas lokal. Dan pada kesempatan tersebut, PKB Buleleng juga menyerahkan penghargaan AKI kepada 13 perwakilan masyarakat sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi ekonomi kreatif daerah. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengarkan terus Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Progo FM.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, dan ketemu lagi bareng gue Sadi yang pastinya untuk di Santai Siang, dan sekarang di edisi tanggal 10 Mei 2026, nemenin kamu yang pastinya di siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Dan buat kamu teman Pro 2 yang lagi asik banget kayaknya nikmati weekend, kayaknya dilengkapin sama kamu dengerin lagu yang kamu suka, pas banget ya kalau untuk siang-siang kayak gini. Apalagi yang udah on the way jalan gitu ya, jalan mau ke tempat hiburan, atau mungkin juga buat kamu yang pengen refreshing tapi mau di rumah aja tapi sambil dengerin lagu, pas banget jam 10 pagi kamu bisa langsung request lagu Indonesia atau barat kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Oke, gak usah ditunggu, yang pastinya buat kamu yang pengen request di WhatsApp 081-1399-1054, Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa di aplikasi kita di RRI Digital.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Request lagu cinta sempurna dari Meska Dinda. Thank you. Kemudian juga ada kakak ini Siska ya, request lagu Soul Dancing Where You Go. Okay. Thank you so much buat kalian yang udah request ya. Dan gue sendiri masih tunggu yang pastinya request kamu sampai nanti di jam 11 siang di Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.

0: Prin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

Dan berikutnya sudah ada Kakak Tian yang request lagu Good Man from Neo. Thank you. Kemudian juga Janji Setia dari Tiara Andini. Wah. Oke deh, thank you guys yang sudah request. Masih ada waktu buat kamu yang pengen request Tom for 2 langsung aja di WhatsApp 081199101054, di Facebook, Instagram dan TikTok @RRI_Singaraja, dan jangan lupa di aplikasi kita RRI Digital.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

Oke, last in untuk request ya, lebih besar dari Fabi Alsor yang di request sama Kakak Citra. Thank you Kak Citra yang sudah request ya. Dan thank you juga buat kamu teman Produa yang udah stay tune di Produa Hit List. Dan nanti kita ketemu di jam 12 dengan informasi kuliner dan ada juga informasi seputar olahraga dan lainnya. Oke, okay? So jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa, event teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Saya Sarif Hidayat, selaku penggemar sepak bola dunia maupun nasional. Saat ini momen yang sangat tepat ya, untuk bagaimana penggemar sepak bola bisa menikmati pertandingan kelas dunia. Jadi dalam konsep bagaimana RRI nanti menyiarkan pandangan mata untuk piala dunia ini, jadi sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengupdate pengetahuan dari kejuaraan piala dunia itu. Sehingga bayangan kita berada di tengah-tengah gemuruh penonton. Masyarakat sangat menantikan itu, sehingga harapan saya selaku penggemar sepak bola itu, RRI akan terus berinovasi memberikan layanan-layanan khusus berkaitan nanti kejuaraan Piala Dunia yang sebentar nanti akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat, dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI!

0: Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey,

0: 105,4 Prodo FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, 105,4 Prodo RRI Siar Aja, Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Prodo 2 di jam 12 siang. Aku ada informasi seputar makan siang, dan yang pastinya ini enak banget dan bisa jadi rekomendasi makan siang buat kamu, dan yang pastinya buat teman berdua yang suka sama makanan lokal. Gak usah, dia ada rekomendasi buat kamu. Sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, okay, nomor 2. Dan sekarang ada soto daging tendean. Waduh, ini salah satu makanan yang enak banget. Yang pastinya soto ini tendean yang enak dan bukanya sampai 4 subuh katanya, guys. Namanya soto denakule ya. Salah satu makanan yang menurutnya gue sedih itu enak aja di kondisi panas enak, posisi apa hujan apalagi gitu kan. Jadi so enak banget nomor 2 buat kamu yang suka soto, harus cobain nih namanya soto daging tendean ini, guys.

Jayapura, Papua. Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia. Manusia hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.

Oke, Tom Radio, sekarang ada rekomendasi makanan yang enak banget juga gitu ya. Nah, buat kamu yang suka sama sambal, ini nih ada salah satu makanan yang enak banget. Dan ini pakai sambal yang gak biasa, guys. Makanan lapan pakai sambal merah, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu pakai sambal korek dan juga sambal yang apa ya, yang beda-beda lagi. Ini salah satunya ada di Bebek Goreng Pak Karso, guys. Ini salah satu UMKM untuk masakan bumbu ireng yang enak banget. Bumbu ireng itu dibakar, maksudnya sambal bakar gitu ya. Jadi buat kamu teman berdua yang suka sama sambal bakar, coba ini. Mungkin ada brandnya juga yang lain, tapi istilahnya UMKM yang satu ini juga gak kalah enaknya juga, guys, gitu. Jadi gimana? Kalau misalnya pakai sambal merah udah biasa, yang pakai sambal tomat udah biasa. Cobain yang namanya bebek, lalapan bebek sambal ireng. Pasti punya pengalaman makan lalapan yang beda.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, rekomendasi makanan terakhir buat Produa. Nah, ini dia nasi B manis. Jadi nasi bungkus, nasi campur, tapi semuanya kebanyakan yang manis. Kayak nasi Jawa gitu, teman Produa. Tapi ada ayam sisit yang manis, ada mie goreng, ayam gorengnya juga manis, ada mie gorengnya juga ada rasa manis juga gitu guys. Ada dilengkapi sama kuah juga dan nuansanya itu agak manis juga. Jadi makannya yang serba agak manis tapi posisinya itu pedasnya juga dapat. Ini namanya warung UMKM dari B Manis Kumala ya. Ini enak banget yang ada di Tabanan guys. Ingin coba? Gaskan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RR Siar Aja, Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tapi Produa ada informasi seputar olahraga dan ini keren banget dari Juventus yang ternyata menang tipis 1-0 atas Lecce berkat si gol kilat dari Vlahovic. Waduh. Dan yang pastinya ini laga pekan ke-36 Series A berkat gol dari semata wayang dari Dusan Vlahovic yang laga berlangsung 10 detik, guys. Dan Juventus menang tipis kali ini. Ya, walaupun menang tipis tapi lanjut klasmen dong ya. Dan kembali dibuat frustasi setelah gol Pierre Kalulu yang dibatalkan melalui tinjauan VAR dan pertahan sebenarnya bisa 2-0 cuma gara-gara di VAR menunjukkan itu ada pelanggaran akhirnya tidak jadi, guys. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Tapi congratulations deh buat Juventus yang menang tipis, walaupun tipis tapi naik klasmen yang enggak pernah tipis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Dari Juventus, dari olahraga sepak bola kita ke MotoGP teman Produa. Sekarang ada Marquez yang absen 2 seri MotoGP usai cedera kaki di Le Mans ya, dan mengalami retak tulang kaki kanan pada saat kecelakaan sprint race Le Mans. Dan yang pasti dari Ducati mastiin Marquez untuk absen di MotoGP Prancis dan juga GP Catalunya ya. Dan cedera ini ngancam pulang Marquez mempertahankan gelar juara dunia untuk di MotoGP guys. Dan yang pastinya kalau flashback lagi, Marquez pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis ya pada hari Sabtu tanggal 9 Mei dan mengalami high side di crash di tikungan Record Demen. Jadi membuat kaki kanan si Marquez ini menghantam aspal dan tubuhnya terlepas dari motor, kepalanya juga sempat terbentur ketika jatuh di lintasan. Nah, jadi wajar aja harus absen teman Pro 2 ya. Doakan yang terbaik buat Marquez teman Pro 2, semoga bisa kembali lagi balapan di lintasan.

0: banget loh ini. Ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Nah sekarang kita ke petenis ya. Ada informasi dari Cristea yang buat kejutan besar untuk di Italian Open 2020 guys. Karena Sorana Cristea juga menyingkirkan Aria Sabalenka dengan skor 2-6, 6-3 dan 7-5, 3 game ya. Dan hasilnya menjadi kemenangan pertama buat Cristea di atas petenis top 10 dalam 14 bulan terakhir ini guys. Wow, gila ya. Dan sebenarnya Sabalenka tampil dominan pada saat pertandingan, tapi entah kenapa posisinya Cristea lebih peka dan akhirnya bisa menguasai lapangan. Dan dia berhasil juga merebut set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan, dan akhirnya di babak ketiga menang juga. Congratulations buat Cristea yang pastinya bisa menjadi kejutan besar di Italian Open 2020.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Dan ini dunia e-sport teman berdua, dan ada timnas e-sport Indonesia yang berhasil nambah 2 medali emas pada ajang SEA Games e-sport Nations Cup ya 2026 di Vietnam ya, dan diraih dengan tim Fight Tactics atau TFT dan Crossfire Legends of Ho Chi Minh Vietnam ya. Dan pastinya turnamen SEA Ins 2026 ini salah satu edisi perdana garapan dari South Asia Sports Foundation ya, dan tim Indonesia berkompetisi langsung di PUBG Mobile, TFT dan game Crossfire Legends, and akhirnya bisa membawa mas, sahabat 2 mas langsung guys. Keren, luar biasa banget. Gamers Indonesia keren-keren banget pastinya.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja Jam Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 2 siang. Buat kamu yang ingin tahu informasi seputar artis, jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Nah, yang pertama ada Ridho Ilahi guys yang resmi menikahi Anindya Caroline pada Januari kemarin ya. Dan ternyata pernikahan ini ternyata berawal dari hubungan asmara mereka yang dihiasi pertengkaran besar yang nyaris putus gitu ya. Dan Ridho bilang kalau dia dan Anindya sama-sama punya ego yang tinggi selama pacaran dan hubungannya sudah berjalan 1 tahun dan sempat berada di titik yang melelahkan juga. Lucu sih akhirnya bisa menikah gitu ya. Tapi kali ini ada fun fact, ternyata Ridho dan juga nikah sama Anindya yang ternyata beda 16 tahun gitu guys. Dan ini menjadi apa ya, istilahnya kayak satu hal yang jauh gitu ya, umur yang cukup jauh tapi bisa bersama gitu guys. Wow, gila. Apakah umur menjadi penghalang? Ternyata bukan guys ya. Jadi tidak ada permasalahan tentang umur, yang paling penting cinta yang paling utama gitu guys. Selamat ya, congratulations buat Ridho yang pastinya sama Anindya yang sudah menikah dan posisinya itu dari Januari lalu. Tapi di expose-nya baru sekarang kayaknya nih.

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Ada yang baru menikah juga sama Freddy. Nah, ini dia ada Amy Juliet resmi nikah dengan Haikal. Wah, congratulations. Amy Juliet juga menikah dengan pujaan hatinya yang namanya Haikal Al-Jufri ya. Dan yang pastinya pernikahan

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, ada Lisa Blackpink tahun 2002 yang ternyata bikin netizen gak sabar untuk nonton Piala Dunia FIFA 2026. Wah, karena bakal tampil di opening Piala Dunia FIFA 2026 Kak Lisa Blackpink, guys. Dan ini pengumumannya jadi headliner Piala Dunia 2026. Wow, keren banget. Dan Lisa Blackpink juga bakal manggung di Piala Dunia 2026, bikin di netizen jadi gak sabar seperti apa penampilannya, guys. Yang pastinya temanya harus sporty banget kayaknya ya. Seperti apa penampilannya, ya udah nanti aja kita tunggu, guys.

Ya, selamat berdua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune-nya pastinya untuk di Santai Siang ya. Dan sampai sini dulu Gus Adi nemenin kamu yang pastinya untuk di Santai Siang. Next ada Kak Ira yang nemenin kamu. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena nanti di jam 3 dan jam 4 sore bakal ada Indonesian Chart Top 20 dan International Chart Top 20 langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan kamu bakal tahu secara nasional siapa yang jadi jawaranya untuk lagu yang kamu selama ini request. Oke? Jadi stay tune aja terus di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Listening to Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 PLN UP3 Bali Utara mengingatkan masyarakat agar menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah. Himbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kelistrikan serta risiko keselamatan yang dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai standar. Edukasi kepada pelanggan dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik rumah tangga. Manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, mengatakan penggunaan listrik yang tepat harus dimulai dari hal sederhana di lingkungan rumah. Ia menekankan pentingnya memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan agar tetap aman. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik di masyarakat. Informasi terakhir, Lapas Kelas 2B Singaraja memperkuat komitmen memberantas halinar atau handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba melalui kegiatan ikrar bersama yang digelar Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan dipusatkan di aula dan blok hunian lapas dengan melibatkan seluruh petugas serta warga binaan pemasyarakatan. Ikrar dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja Iskandar Jamil sebagai bentuk penegasan menjaga lingkungan lapas tetap bersih dari pelanggaran dan barang terlarang. Dalam arahannya, seluruh petugas diminta meningkatkan pengawasan secara konsisten setiap hari. Demikian Info Pro 2, aku Irana Moro, terima kasih dan selamat mengikuti acara. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Air Jakarta untuk mengikuti Indonesia Chart Top 20 Nasional.

0: tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

Farel tuh anaknya senice itu loh teman Pro 2. Jadi aku ingat banget waktu itu pernah ngobrol sama Farel Hilal di Music Live Chat ya, untuk pertama kalinya. Waktu itu sebelum lagu yang ini, aku ingat banget. Nah terus pas di lagu keliling kan mampir lagi tuh ke Music Live Chat, cuman gak sama aku.

0: mendengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

0: lagunya udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 13 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

Oke, teman Pro 2 pasti pada penasaran ya, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Luka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan

banyak buat kamu yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, Orang Pertunjukan, Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tangga lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Produ. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Produ? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Produ, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Produ. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Produ. Di peringkat ke-20, teman Produ, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Lepas yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture
1: Number 16.

Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: chart nomor 22 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: Jujunya, this is Olivia Dean dengan So Easy. Diperingatkan 6 teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite. Number 4.

0: menjadi terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Peringkat pertama kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinead Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: 2 di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Nikrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Nikrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kamu kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Dari kawasan Gajah Mada 140 Pasir Raja Buleleng Bali Indonesia, Produa RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia teman Produa. Masih bareng aku di sore ceria. Dan aku mau ngasih tahu dulu nih ya, untuk kamu semuanya yang masih bingung enggak tahu mau kemana acaranya ya untuk sore sampai malam nanti. Jangan bingung-bingung teman Produa. Mungkin bisa datang ke pelabuhan ex pelabuhan Buleleng karena kegiatan Singa Keren Festival 2026 ini masih ya ada, dan hari ini adalah terakhir hari Minggu 10 Mei 2026. Nah, jadi acara untuk hari ini tadi pagi udah lewat ya, Singa Keren Fun Run, ada Zumba Party, kemudian donor darah. Nah, yang akan nih teman Produa ditampilkan yakni pukul 18.05 sampai dengan selesai itu ada angklung kreasi Sanggar Seni Karya Remaja Desa Sarimekar. Menyusul ada seremoni penutupan, kemudian Tari Joget Bali Sanggar Seni Karya Remaja Desa Sarimekar sekitar pukul 19.26. Kemudian 20.16 ada Band Eternal ya, 20.56 Sky of Justice Band, 21 sampai dengan selesai ya, 21.51 sampai dengan selesai ada Joni Agung dan Double T. Jadi tentunya festival ini menjadi wadah kreativitas seni dan kolaborasi budaya ya, juga untuk memperkuat ekonomi kreatif melalui pameran UMKM dan kuliner pastinya yang bisa kamu icip-icip di sana. Karena aku karena aku kemarin udah ke sana dan itu memang banyak banget UMKM-nya ya, berjejer. Jadi kamu tinggal pilih mau coba yang mana. So, aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

Di Nyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Uniksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

teman Pro 2. Nah, untuk kamu semuanya yang baru aja gabung nih dengerin Pro 2 RR Singar aja, selamat sore, aku di Sore Ceria ya, ada Iren Amora. Nah, aku mau ngasih info dulu, kalau mungkin kamu sore-sore gini ada yang hobinya untuk jogging, nah, atau mungkin masih bingung sebenarnya bagusan pagi atau sore nih joggingnya ya. Nah, teman Pro 2 sebenarnya pagi sore ada, sama-sama bagus dan sama-sama ada manfaatnya. Tapi kalau ngomongin jogging sore ini, sebenarnya banyak sekali menawarkan manfaat kesehatan fisik dan mental yang signifikan. Termasuk nih meredakan stres setelah beraktivitas, meningkatkan kualitas tidur dan juga memaksimalkan performa otot karena suhu tubuh ada di puncaknya. Nah, waktu ideal untuk mengontrol gula darah, membakar kalori harian dan juga meningkatkan kesehatan jantung. Jadi makin semangat ya untuk jogging sore hari. Tapi aku lagi kendor nih jujur. Udah semingguan kayaknya udah enggak jogging. Ya udah deh teman Pro 2. Kita jogging mulai besok lagi deh. Atau mungkin sore ini kamu udah boleh langsung jogging. Jangan ikut aku. Besok aku baru bisa joggingnya.

menuju panggung megah Piala Dunia FIFA 2026, perjalanan panjang bertajuk Road to World Cup kembali dimulai. Ini bukan sekedar soal menang dan kalah, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan harapan dari berbagai penjuru dunia yang ingin mencatatkan nama mereka dalam sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara akan ambil bagian. Artinya, jalan menuju putaran final menjadi lebih terbuka, namun tetap penuh tantangan. Setiap konfederasi menggelar babak kualifikasi dengan format berbeda, menyesuaikan jumlah slot yang kini semakin banyak. Di kawasan Asia, AFC menghadirkan persaingan ketat sejak putaran awal. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Asia Tenggara berjuang keras melewati fase demi fase. Sementara itu di Amerika Selatan, kualifikasi CONMEBOL tetap dikenal sebagai salah satu yang paling berat dengan format liga penuh yang mempertemukan raksasa seperti Brasil dan Argentina di setiap edisi. Di Eropa, UEFA kembali menyajikan pertarungan sengit antar negara dengan kualitas merata. Bahkan tim-tim besar pun tidak selalu aman karena persaingan semakin tajam. Afrika melalui CAF juga membawa semangat baru dengan lebih banyak slot yang memberi peluang negara-negara kuda hitam untuk bersinar. Sementara itu, kawasan Amerika Utara dan Karibia di bawah CONCACAF mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dengan 3 negara otomatis lolos. Namun, negara lain tetap harus berjuang melalui jalur kualifikasi yang kompetitif. Di setiap sudut dunia, stadion-stadion dipenuhi sorak-sorai, harapan, dan air mata. Ada kisah kejutan dari tim kecil yang menumbangkan raksasa. Ada pula drama di menit akhir yang menentukan nasib sebuah bangsa. Inilah perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Perjalanan panjang yang tidak hanya menentukan siapa yang lolos, tetapi juga menghadirkan cerita-cerita yang akan dikenang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat tropi, tetapi tentang perjalanan luar biasa untuk sampai ke sana.

105,4 FM Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin jogging sore ya, jadi kalau kita manfaat fisik tuh bisa dapetin performa otot maksimal, karena suhu tubuh tertinggi ini terjadi pada sore hari dan membuat otot lebih fleksibel dan risiko cedera lebih rendah dibandingkan pagi hari. Nah, metabolisme meningkat di sore hari membantu tubuh memproses gula darah menjadi energi lebih optimal, menurunkan berat badan, karena ini sangat efektif ya untuk membakar sisa kalori setelah makan siang, membantu manajemen berat badan. Jangan lupa juga rutin jogging, meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperkuat otot jantung. Berlari sore juga bisa membantu mengencatkan otot betis dan paha loh.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Well, teman Pro 2, kalau ngomongin jogging di sore hari, ini bisa mengurangi yang namanya ketegangan otot dan mental yang terakumulasi seharian melalui pelepasan endorfin. Nah, makanya jogging sore yuk. Dan pastinya untuk jogging sore dengan intensitas sedang sampai tinggi ini bisa membantu memperbaiki kualitas tidur dan juga mengatur ritme sirkadian. Nah, jangan lupa juga jogging sore bisa memperlancar peredaran darah ke otak yang bisa menjaga kecerdasan dan kesehatan mental. Nah, lakukan nih teman Pro 2 ya di sore hari saat performa fisik mencapai puncaknya sekitar pukul 14 sampai 18. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan, wajib banget dilakukan untuk mencegah cedera, dan lakukan secara rutin biar manfaat yang dirasakan maksimal. Selamat mencoba.

Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

Karya, bikin sore kamu lebih berwarna. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi kamu bakal lebih seru di
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari

0: terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

teman-teman Pro 2. Nah, aku mau kasih tahu nih kalau ya ini ada objek wisata baru ya di Bali. Ini bisa dibilang baru di tahun 2026 ini, yakni Taman Gurita atau The Octopus Queen ya. Di sini adalah sebuah instalasi seni bambu raksasa yang jadi ikon wisata baru di Pulau Bali. Patung ini berdiri megah dengan tinggi mencapai 25 meter dan lebar lebih dari 25 meter, menjadikannya salah satu patung bambu tertinggi di Indonesia yang bahkan meraih rekor MURI ya. Karya seniman Bali Ketut Putrayasa ini melambangkan kecerdasan, ketangguhan, dan harapan.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong,
2: lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
3: Kamu lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Okay, teman perdua, ini ngomong-ngomong tentang Taman Gurita ini ya. Jadi ini adalah Taman Gurita ini adanya di Penida Swing Park, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida. Dan posisinya sangat dekat dengan Broken Beach atau Pasir Uwuk yang ikonik. Nah, kalau kamu mau ke sana ya pakai fast boat dari Sanur dengan waktu tempuh sekitar 45-60 menit setelah tiba di pelabuhan Nusa Penida. Kamu bisa tuh menyewa motor atau mobil menuju area Broken Beach ya, dan bisa menuju ke Taman Gurita ini. Wih, siapa yang udah pernah kesini?

Teman per 2 sampai sini dulu sore ceria ya, karena jaga malam nanti kamu akan ditemani sama Kakak Wira. Jangan lupa dengerin terus per 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Males hujan nih. Gimana beli? Balik mancing apa mulai?
1: Lanjut, Gen.
0: Sing, asan anu hujannya balas ganti nih. Sebelum memetang gini.
1: Nah, nanti ambil sep dong, Gen. Tendang pas ini, antosan Gen deh.
0: Eh, toleh je. Tak ada tiga-tiga ganti, beli. Bahaya ira ke moyong dini. Makanya sebuah gulung pancingnya, alihnya selamat deh.
1: Rame. Saya ada tongos memon lena nak beli. Bang harus dini.
0: Ini paling pake. Winjep lah maksud gue ada andangan.
1: Nah, ini loh. Kan nelpon kurnanya malu. Apa sing paling gak oke alia dini.
0: Eh, ini dia olas. Udah gitu pak HP malu beli. Ken. Bisa sandar tante di raga dini. Blingsap ajak berita viral di sosmed. Kadang ada anak sandar tante tuh liat nelpon diambil rumah. Nih, kan itu masih nyalain tuh.
1: Yes, aja. Nah. Agak gede ngorain loh. Kalau mati lu apin nih.
2: Hindari penggunaan HP di luar ruangan saat hujan petir. Selamatkan jiwa dari sambaran petir.
3: Kamu lagi dengerin Sore Jingaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Jingaraja. Teman.

Info Pro 2 edisi Minggu 10 Mei 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Lapas Kelas 2B Singaraja memperkuat komitmen memberantas halinar atau handphone ilegal, pungutan liar dan narkoba melalui kegiatan ikrar bersama yang digelar Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan dipusatkan di aula dan blok hunian lapas dengan melibatkan seluruh petugas serta warga binaan pemasyarakatan. Ikrar dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, Iskandar Jamil, sebagai bentuk penegasan menjaga lingkungan lapas tetap bersih dari pelanggaran dan barang terlarang. Info selanjutnya teman Pro 2, PLN UP 3 Bali Utara mengingatkan masyarakat agar menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kelistrikan serta risiko keselamatan yang dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai standar. Edukasi kepada pelanggan dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik rumah tangga. Info selanjutnya teman Pro 2, Festival Singa Keren Fest 2026 resmi dibuka pemerintah Kabupaten Buleleng di eks kawasan Pelabuhan Tua Buleleng Jumat 8 Mei 2026. Pembukaan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatne sebagai upaya mendorong kreativitas masyarakat dan penguatan ekonomi kreatif di Kota Singaraja. Itu tadi Info Pro 2 edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

105,4 FM Bro 2 di Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat malam teman Bro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi Minggu 10 Mei 2026. Oke, aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam ya teman Bro 2 ya. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik gitu. Informasi terupdate terbaru, dan aku juga bakal muterin lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral di mana-mana. Jadi buat kamu, temenin aku ya, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Baikam.

Ya teman muda, gimana nih hari minggunya kamu? Hai, happy-happy habis jalan-jalan? Apa udah capek banget setelah habis seharian jalan atau seharian di rumah aja mager-mageran? Gak apa-apa, apapun yang kamu lakukan hari ini, yang penting tugasku malam ini yaitu menghibur kamu tentunya. Tetap menjaga mood kamu agar lebih happy. Salah satu menghiburnya, menghibur kamu dengan cara apa? Iya, aku mau ngasih sebuah informasi tentunya yang menarik nih teman berdua. Ini nih buat kamu ya, minuman bersoda memang sering jadi pilihan praktis gitu teman berdua untuk menyegarkan tubuh, bener gak? Iya betul, enak banget kan soda dikasih susu gitu, kasih sirup, weh mantap. Tapi nih penelitian terbaru yang dipublikasikan di JAMA Psychiatry tahun 2024, susah banget namanya, menemukan bahwa perempuan yang rutin mengonsumsi soda manis memiliki resiko lebih tinggi mengalami depresi dan gangguan suasana hati dibanding mereka yang jarang meminumnya. Tuh teman berdua, penelitian yang melibatkan lebih dari 900 orang dewasa itu menunjukkan resiko depresi meningkat sekitar 17% pada perempuan yang sering minum soft drink. Peneliti menyebut bahwa hal ini kemungkinan berkaitan dengan terganggunya keseimbangan bakteri baik di usus akibat kandungan gula tinggi, pemanis buat dan bahan tambahan dalam soda. Para ilmuwan nih teman berdua menjelaskan bahwa usus dan otak memiliki hubungan erat melalui Guthrie axis atau sumbu usus otak. Ketika mikrobioma usus terganggu, tubuh lebih rentan mengalami peradangan yang bisa mempengaruhi fungsi otak dan suasana hati nih. Temuan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi harian ternyata juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Buat kamu nih teman berdua yang mungkin sering mengkonsumsi soda, minuman bersoda ya setiap harinya ya, mungkin bisa dikurang-kurangin lah, terutama perempuan ya. Kalau laki mungkin sama aja mungkin ya, tapi ini penelitiannya mengomong kalau perempuan itu bisa lebih sering mengalami depresi atau gangguan suasana hati gitu kalau sering minum minuman bersoda. Jadi buat kamu mungkin dikurangilah, semisal kamu sukanya bener-bener minuman bersoda ya bisalah sebulan dua kali aja gitu, jangan seminggu tiga kali, nanti bisa tambah depresi kamunya.

0: challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Rodu FM, teman terbaik kamu.

Tunggu, masih bareng aku Wira ya tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Hai, ini aku kasih info aja deh teman berdua, daripada kamu galau nih. Ini yang lagi rame banget, yang lagi viral nih, wabah hantavirus nih. Di kapal pesiar MV Hondius kembali membuat perhatian dunia tertuju pada pengembangan vaksin virus tersebut nih teman berdua. Meski riset terus dilakukan, para ahli menyebut vaksin hantavirus masih membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa digunakan secara luas. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya pendanaan dan rendahnya perhatian global, karena penyakit ini dianggap belum berpotensi menjadi pandemi besar. Aduh, jangan sampai terjadi lagi ya. Saat ini perusahaan bioteknologi Inggris Encilitech tengah mengembangkan vaksin hantavirus berbasis teknologi mRNA nih, teknologi yang juga digunakan pada vaksin COVID-19. Vaksin ini ditujukan untuk melawan strain hantavirus di Asia Timur yang dapat menyebabkan pendarahan internal hingga gangguan ginjal. Para peneliti berharap pengembangan ini bisa menjadi langkah penting menghadapi ancaman hantavirus di masa depan. Ya Tuhan, semoga tidak terjadi lagi pandemi. Udah, semoga hantavirus tidak menyebar kemana-mana. Udah, semoga. Jangan lagi deh ya teman muda ya, yuk kita berdoa bersama-sama semoga tidak ada lagi pandemi jilid 2-nya, kita selalu sehat terus dan jangan ada lagi virus-virus yang menyebar di dunia ini. Amin.

Ya teman-teman berdua, tren skincare berlapis ternyata bisa berdampak buruk nih pada kulit kamu nih teman-teman berdua. Dokter kulit mengungkap kasus perioral dermatitis makin sering terjadi akibat penggunaan terlalu banyak produk skincare, terutama yang mengandung bahan aktif berkonsentrasi tinggi. Kondisi ini merupakan peradangan kulit yang biasanya muncul di sekitar mulut, hidung, dan mata karena lapisan pelindung kulit mulai rusak akibat iritasi berlebihan nih teman-teman berdua. Gejalanya sering di sangka jerawat, bisa karena muncul berupa bintik merah atau ruam kecil di wajah. Bedanya, perioral dermatitis umumnya tidak disertai komedo, tetapi lebih terasa perih, kering, sensitif, bahkan ini bisa rasa panas loh teman berdua. Area sekitar mulut juga lebih rentan iritasi karena kulitnya tipis dan sering terkena gesekan maupun sisa produk skincare nih. Para ahli mengingatkan bahwa memakai skincare terlalu banyak belum tentu membuat kulit lebih sehat. Justru penggunaan produk secara berlebihan bisa membuat kulit stres dan memicu peradangan nih teman berdua. Oleh karena itu nih, buat kamu penting banget milih skincare seperlunya dan fokus menjaga kesehatan skin barrier daripada terus mengikuti tren produk-produk yang tentunya kalau diikutin gak akan ada habisnya nih teman berdua ya. Tetap jaga kesehatan kulit kamu, jangan sampai berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik.

0: cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
0: mana dia? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya. Yeah.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
2: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malang. Jangan galau malam.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak nih, terlalu lama menatap layar gadget ternyata punya dampak besar buat tubuh lo, terutama mata dan kualitas tidur. Cahaya biru dari layar bisa membuat mata cepat telah, kering, bahkan terasa perih nih. Bukan cuma itu loh, cahaya layar juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Akibatnya nih teman berdua, kita jadi lebih sulit mengantuk meskipun tubuh sudah lelah. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, kualitas tidur bisa menurun dan tubuh jadi kurang segar keesokan harinya. Makanya penting untuk memberi jeda saat menggunakan gadget nih teman berdua, dan mulai mengurangi penggunaan layar terutama menjelang waktu tidur.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: pesen kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro ini, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

indi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Football Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's time for request time.

Ya teman Pro 2, balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya, masih bareng aku Wira tentunya ya, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Yele, sok-sokan sekse. Oke teman Pro 2, seperti biasa jam 9, it's time for request time nih. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, boleh lewat WA, bisa di WA-nya Pro 2, ada di 0811399104, atau kamu bisa join ke live TikTok aku lagi live TikTok di akun RRI underscore Singaraja. Nanti kamu tinggal tulis aja di situ, ngelek, maaf ngelek. Kamu tinggal tulis aja di situ mau request apa, nanti selama ready lagunya pasti aku masukin, aku puterin buat kamu sekalian, buat ngibur kamu nih di minggu malam Senin. Hai, besok Senin pasti pada malas-malasan. Jadi biar kamu enggak malas-malasan, di sini aja bareng aku ya. Ini udah ada beberapa requestan nih. Tadi ada Kak Esi tuh yang Nadif Bahasa Lama, lalu ada Pak Budi, ada Kak Yudiantara juga. Ya udah deh, karena ada requestan aku langsung aja, enggak usah lama-lama, nanti ditungguin dimarahin malahan. Langsung aja. Nih requestan dari Pak Budi Panah Asmara, nanti disusul oleh requestan dari Kak Yudiantara Sisa Rasa dari Malin. Cekidot.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak.
0: Punya kamu gimana? Enak nggak?
1: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
0: Bentar, aku lagi nungguin nih.
1: Dias kan nggak kesini.
0: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
1: Ah, udah mulai. Cinta yang
0: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman bodoh dua, ada Senja Sudut Kota barusan ya, requestan dari Kak siapa tadi ya, Kak Yudiantara. Dari Samuel Cipta ya. Lagu ini umumnya bermakna romansa sederhana, nostalgia atau momen perenungan yang tenang di tengah hiruk pikuk kehidupan perkotaan. Senja melambangkan peralihan waktu yang hangat, sementara sudut kota mewakili tempat sunyi untuk berhenti sejenak dan merayakan kebersamaan. Wah, GG banget gak tuh siaran. Oke teman-teman berdua, ayo lanjut yang mau request. Oh iya, ini ada ding, udah ada yang beberapa tadi yang request di TikTok ya. Ada ini Kak KS katanya, terus kan ini, tapi lagunya belum ada yang match. Masih belum ready semua lagunya yang di request. Mungkin bisa dicoba lagi lain-lain lagu, judul lain gitu. Maaf aku pokoknya kalau misalnya lagunya belum ready di air cash ini ya. Maaf banget. Terima kasih juga buat Kak Dul nih yang udah nge-give juga di live TikTok aku. Lanjut ya ke requestan dari Kak Dul ini. Pas banget abis nge-give langsung kita puter. Padahal gak abis nge-give sih, bukan karena abis nge-give, emang jatahnya. Langsung aja ya, ada Ziva Magnolia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman

Mempro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masalah.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

lagi denger.

Ya teman berdua, gak kerasa nih udah jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Yang itu artinya berarti request time hari ini sudah berakhir. Terima kasih buat kamu yang sejam ke belakang udah request-request lagu yang lewat live TikTok nih. Wih, ada juga yang nge-give-nge-give, ada yang like juga, ada yang banyak banget yang komentar. Dan gak semua requestan bisa aku putar, maaf banget ya. Mungkin besok bisa lagi. Wah, gak ada WA lagi mau request lagu nih. Tapi maaf banget nih, requestannya sudah penuh dan udah tertutup. Tuh, masih ada sisa satu lagu sih sebenarnya, tapi udah di-booking. Kok di-booking, udah ada yang request. Oke, buat kamu yang di live TikTok, aku pamit ya. Kalau mau join, boleh. Habis ini segmennya curhat kamu. Aku mau ngambil topik, kalau bisa muter waktu, kamu pengen balik ke masa kapan nih? Gitu. Jadi kalau mau ikut dengerin, boleh kamu download RRI Digital. Bisa nih, yang di luar Bali. Kamu bisa download RRI Digital, cari aja Pro 2, Pro 2 Singaraja. Nanti kita bisa curhat-curhat bareng gitu, kalau mau ikut terusin di siaran gitu ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kalau kita dengar ikan sapu-sapu mungkin udah nggak asing lagi ya. Ikan ini dikenal sebagai pembersih karena suka menempel di permukaan dan memakan lumut. Tapi ternyata, ikan sapu-sapu punya fakta yang cukup mengejutkan, teman Pro 2. Mereka bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Amerika Selatan. Karena daya adaptasinya yang tinggi, ikan ini bisa hidup di berbagai kondisi air dan berkembang biak dengan cepat. Nah, disinilah masalahnya, teman Pro 2. Jumlah yang terlalu banyak justru bisa mengganggu ekosistem. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka mendominasi perairan tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai spesies invasif. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap makhluk punya peran, dan keseimbangan alam itu penting untuk dijaga.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, masih bareng aku Ira tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Kali ini aku mau ngajak kamu buat masuk ke segmen curhat kamu seperti yang udah aku bilang tadi ya, teman berdua ya. Kalau topik hari ini yaitu kalau bisa muter waktu, kamu pengen balik ke masa kapan nih? Sepertinya menarik ya, teman berdua ya. Kadang di hidup ini ada momen yang kalau diinget tuh bisa bikin senyum-senyum sendiri gitu, ya gak sih ya? Tapi kadang ada juga yang bisa bikin kepikiran nih, coba kalau waktu itu aku ngambil keputusan berbeda ya, mungkin bisa beda hasilnya, gak kayak gini nih. Nah, aku mau ngebahas itu nih malam ini nih. Kamu kira-kira pengen balik ke masa kapan nih, teman berdua? Masa sekolah, masa kecil, atau justru pengen memperbaiki satu momen yang sampai sekarang tentunya masih disesali nih sama kamu. Banyak orang ternyata tuh ya, teman berdua ya, bener-bener pengen balik buat ngubah hidup besar-besaran gitu. Kadang cuman pengen ketemu lagi sama suasana, atau mengulang ketemu sama dia, atau menjadi versi diri sendiri tentunya yang bisa bikin lebih bahagia gitu. Kalau misal kamu mempunyai curhatan tentang topik aku, atau mau cerita tentang topik aku ini, kalau bisa muter waktu, kamu pengen balik ke masa kapan, bisa kok WA ke WA-nya Pro 2, ada di 0811 3991054. Gak usah malu-malu karena cuman aku yang baca nanti, tapi aku bacain didengar orang juga. Tapi gak apa-apa, semisal gak mau nama kamu disebut juga bisa kok. Oke, tenang aja, pokoknya aku tungguin deh curhatan dari kamu ya, teman-teman, sesuai topik ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Football Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Kali ini segmennya ya seperti udah aku bilang tadi, curhat kamu. Topiknya, kalau bisa muter waktu, kamu pengen balik ke masa kapan nih? Ini udah ada WA yang masuk nih teman berdua. Aku mau bacain dulu ya. Dari, halo kak, selamat malam. Aku Rani katanya. Aku pengen balik ke tahun terakhir SMA gitu, kata Rani nih. Bukan karena pengen ngulang sekolahnya, tapi karena waktu itu ayah masih sehat dan rumah rasanya hangat banget. Sekarang semuanya berubah cepat. Aduh, aku kalau baca gini nih, aduh, berarti kita hampir mengalami hal yang serupa ya Rani ya. Kadang yang kita rindukan itu bukan waktunya ya, tapi perasaan yang hadir di masa-masa seperti itu gitu. Rasa yang aman, kita merasakan lengkap dan tentunya tenang. Yang sekarang udah, ya pasti udah berbeda lah, karena sudah gak ada gitu. Jadi kita udah gak bisa ngerasain hal itu lagi. Tapi gak apa-apa Rani, tetap semangat. Life must go on, hidup harus tetap berjalan. Kamu pasti bisa untuk mencari kebahagiaanmu sendiri di masa yang sekarang lagi. Semangat!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman-teman, udah balik lagi bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Nih aku mau baca lagi WA yang udah masuk nih teman Pro 2. Kali ini ada Dimas nih. Dia bilang gini nih teman Pro 2. Kalau aku tuh pengen balik ke momen waktu nolak seseorang yang sebenarnya tulus. Dulu mikirnya masih banyak waktu, ternyata setelah dia pergi baru sadar enggak semua orang bakal nunggu. Tuh kan gitu. Emang penyesalan tuh datangnya belakangan. Kalau di awal itu pendaftaran, cia baru banget itu jokesnya baru tuh katanya. Tapi dari situ tuh kita belajar ya, kalau menghargai seseorang itu jangan pas udah kehilangan. Sebenarnya sih bukan seseorang, sesuatu pun juga begitu. Jangan pernah kita menghargai sesuatu ketika sudah hilang, tapi kita tetap harus bersyukur ketika sudah memilikinya. Wis, mantap kan?

berawal tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan

Masih di 105,4 FM Bro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu nih. Masih bareng aku Wiraya, teman Bro 2 ya. Kalau kita mikir-mikir nih ya, dipikir-pikir lagi gitu teman Bro 2 ya. Mungkin hidup memang enggak ngasih kita tombol untuk rewind gitu atau untuk kembali lagi ke masa lalu. Karena semua kejadian baik yang manis maupun yang pahit akhirnya bikin kita jadi diri kita yang sekarang ini. Bener gak? Kamu mikir gitu gak sih? Apapun yang kita lalui di masa lalu, itu yang membuat kita jadi sekarang ini, di hari ini, detik ini juga. Dan siapa tahu beberapa tahun lagi, justru hari ini yang bakal kita rindukan lagi nih teman berdua. Jadi buat kamu ya, saran dari aku sih, untuk setiap harinya lakukanlah yang terbaik. Do the best. Misalnya jalan ini jelek, jalan ini buruk. Asal kamu bisa menerima konsekuensinya dan sanggup menjalaninya, gak apa-apa. Gas aja gitu.

karena kita juga nggak tahu ya besok-besok kita bakal pengen balik lagi ke sini atau nggak. Maka tetap itulah satu-satunya jalan, lakukan yang terbaik untuk hari ini dan seterusnya nanti.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

mereka, lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

Om Swastiastu. Pemirsa Mata Dharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, sasung kertenugrahe ide siang diwase, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan serta keselamatan, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan tugas kita dengan lancar. Dan kembali kami mengajak umat sedharma untuk merenung sejenak, menyimak intisari dari ajaran Pancamaweda, Kitab Bhagavad Gita, bab 3, sloka 26. Umat sedharma yang berbahagia, seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih, memiliki hati yang mulia, bijaksana, hendaknya memberikan contoh tauladan bagi orang-orang yang selalu berkarma untuk mendapatkan pahala dari hasil karma yang dia lakukan, dan juga selalu mendorong untuk senantiasa berkarma yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 26 sebagai berikut.

yang artinya, mereka yang bijaksana hendaknya tidak mengacaukan pemikiran orang-orang yang berada dalam kebodohan, yang sangat terkait pada pahala-pahala dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang-orang bijaksana hendaknya melaksanakan tugas, kewajiban dengan baik, dan mengajak mereka untuk melaksanakan tugas, kewajiban dengan baik. Umat sedharma yang kami muliakan, bahwa karma atau perbuatan itu adalah suatu kewajiban bagi seseorang, dan tanpa kita melakukan karma, maka bagi orang-orang yang dikatakan bijaksana dalam hal pemegang kebijakan, janganlah memberi contoh yang kurang baik. Artinya melakukan hal yang bersifat negatif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepada orang-orang yang berkarma dengan mendapatkan pahala-pahala secara halal atau wajar, sehingga pikiran-pikiran mereka itu tidak akan ikut menjadi kacau, berikan support untuk selalu berkarma baik dan selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik pula. Mas Dharma yang saya muliakan, demikian renungan Dharma ini saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

82 program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program A2 dari Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Metro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2FM, satu-satunya radio yang menjadikan

teman.

0: Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus, sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: kamu udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?

0: lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 39 yang berbunyi,

0: artinya. Swayambhu telah menciptakan hewan-hewan untuk tujuan upacara-upacara kurban. Hal itu telah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan seluruh bumi ini. Dengan demikian, penyembelihan hewan untuk upacara bukanlah penyembelihan dalam arti yang lumrah saja.
1: Swayambhu berarti yang ada dengan sendirinya, sebutan bagi Brahman atau Tuhan sebagai asal mula ciptaan, sumber hukum kosmis atau reta dan dharma. Dengan menyebut Swayambhu, teks menegaskan bahwa aturan ini bersumber dari kehendak kosmis, bukan manusia. Hewan diciptakan untuk tujuan upacara kurban. Ini tidak bermakna bahwa hewan boleh dibunuh sesuka hati, melainkan bahwa dalam tatanan kosmis Weda, yadnya adalah mekanisme keseimbangan alam. Sebagian makhluk hidup memiliki peran ritual tertentu. Peran itu bersifat terbatas, sakral, dan terikat aturan. Yadnya dipahami sebagai tindakan yang menjaga keharmonisan alam, manusia, dan dewa. Sarana menjaga keteraturan kosmos dan pengorbanan satu unsur demi keseimbangan keseluruhan. Makna bukan penyembelihan dalam arti yang lumrah ini berarti penyembelihan biasa didorong oleh nafsu, keuntungan atau kekerasan. Penyembelihan ritual dilakukan tanpa kebencian, dengan mantra, aturan, dan tujuan suci. Status moral tindakannya berubah karena konteks sakral. Dalam yadnya, yang dibinasakan secara fisik justru dianggap ditransformasikan secara spiritual. Jadi maknanya adalah bahwa penyembelihan hewan dalam yadnya dipandang sebagai tindakan kosmis yang sah dan suci. Berbeda secara moral dari pembunuhan biasa, itu karena ditetapkan oleh Swayambhu, dilakukan demi keseimbangan dunia, dan dilaksanakan menurut hukum Weda. Pesan utamanya bukan mempromosikan kekerasan, melainkan membatasi dan mengendalikannya secara ketat dalam kerangka dharma. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Taman Prodo, program pemanfaatan sampah non-organik untuk membantu pembayaran pajak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di Kabupaten Buleleng. Gagasan itu dinilai menjadi langkah inovatif dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak daerah. Konsep itu juga dianggap mampu mengurangi persoalan sampah plastik yang selama ini masih menjadi tantangan lingkungan. Owner Omuniti Bali, Ketut Zanzan, menilai program itu sebagai terobosan baru yang melihat persoalan lingkungan dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan adanya upaya kreatif pemerintah daerah dalam memadukan isu lingkungan dan pembangunan daerah. Program tersebut dinilai mampu memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang selama ini dianggap tidak berguna.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menekan distorsi pelayanan publik dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjawab berbagai persoalan pelayanan yang masih dirasakan belum merata, lambat hingga kurang tepat sasaran oleh masyarakat di sejumlah sektor layanan pemerintahan. Selama ini, celah pelayanan publik dinilai masih menjadi persoalan klasik di daerah, mulai dari keterbatasan akses informasi, lambannya birokrasi, hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi di tingkat pelayanan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Kita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

pergi berlalu, pasti banyak.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya, gue capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: Hai si dari Gawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Ketemu lagi, balik lagi bareng aku Ita Saputri yang siap temenin pagi kamu hari ini dengan berbagai obrolan santai tapi relate dong sama kehidupan anak muda sekarang. Wah, semoga hari ini kamu sehat ya teman Pro 2. Sudah masuk di hari Senin lagi setelah kemarin akhir pekan gitu kan, nikmatin akhir pekan di rumah atau keluar liburan bareng keluarga. Sekarang sudah masuk di fase hari Senin. Biasanya kalau hari Senin itu hektik bawaannya ya kan. Mudah-mudahan kamu sehat semuanya teman Pro 2, moodnya juga bagus, aktivitasnya lancar. Nah, kalau kita ngomongin soal hubungan, sekarang itu istilah toxic relationship udah makin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Tapi lucunya kadang banyak orang yang baru sadar kalau hubungan toxic setelah capek sendiri. Ada yang sering dikekang tapi dianggap perhatian, sering disalahin tapi malah minta maaf duluan, sampai kehilangan diri sendiri demi mempertahankan hubungan. Makanya aku pengen tahu deh, kalau dari sisi kamu, toxic relationship yang sering gak disadari anak muda itu seperti apa sih ya? Karena ternyata hubungan toksik itu gak selalu soal marah-marahan atau pertengkaran yang besar. Kadang muncul dari hal-hal kecil yang dianggap normal, padahal lama-lama mah bikin mental capek dan hati kita jadi gak tenang. Kira-kira toxic relationship kayak apa sih yang sering dianggap biasa sama anak muda sekarang?

0: dangerous. Maybe they'll name a hurricane after us.
1: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
2: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
1: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
2: Serius? Bisa buat event kreatif?
1: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
2: Wah, wah, wah, fix ini.
1: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Salah satu alasan kenapa toxic relationship sering gak disadari itu karena banyak perilaku toxic yang dibungkus atas nama cinta dan perhatian. Misalnya pasangan yang selalu minta tahu kita lagi di mana setiap saat. Awalnya ya mungkin kelihatan manis ya karena dianggap perhatian nih, tapi kalau sampai bikin kita gak nyaman, gak bebas, bahkan takut untuk punya waktu sendiri, itu mulai jadi tanda yang gak sehat. Belum lagi kebiasaan ngatur pertemanan, posesif berlebihan, gampang cemburu, atau bikin kita merasa bersalah saat melakukan hal yang sebenarnya normal. Dan yang sering kejadian di anak muda sekarang, banyak yang rela berubah total demi pasangannya, sampai cara berpakaian diatur, circle pertemanan dibatasi, bahkan jadi gak bisa jadi diri kita sendiri. Padahal hubungan yang sehat harusnya bikin kita berkembang, bukan malah kehilangan identitas diri. Kadang juga ini teman pro dua, ada hubungan yang isinya bikin capek mental. Sedikit-sedikit silent treatment, ngilang tanpa kabar, ngomongnya kasar saat marah-marah, terus balik lagi seolah gak terjadi apa-apa. Masalahnya banyak orang bertahan karena takut sendirian atau terlalu berharap pasangan bakal berubah. Padahal sih kalau sebuah hubungan lebih sering bikin sedih, bikin cemas, overthinking dibanding bahagia, mungkin itu jadi tanda yang perlu disadari deh teman pro 2.

0: Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI, semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, RRI jaya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

nomor 2, toxic relationship juga sering bikin seseorang perlahan kehilangan rasa percaya diri karena terlalu sering disalahkan, dibandingkan, atau dibuat merasa kurang. Akhirnya seseorang itu jadi terbiasa untuk menyalahkan dirinya sendiri, bahkan ada yang sampai ngerasa gak pantas gitu kan. Dan ini tuh yang bahaya karena hubungan seharusnya jadi tempat pulang yang nyaman, bukan jadi tempat yang bikin mental semakin lemah. Tapi di sisi lain, gak sedikit juga anak muda yang sebenarnya sadar kalau hubungannya gak sehat, cuman bingung cara keluar dari situasi itu seperti apa. Ada yang takut kehilangan, ada yang takut sendirian, ada yang takut untuk memulai lagi hubungan dari awal. Padahal kalau kita memilih pergi dari hubungan toksik, bukan berarti gagal loh dalam hubungan. Justru itu bisa jadi bentuk menghargai diri sendiri. Dan penting juga untuk diingat, toxic relationship gak selalu cuman hubungan pacaran. Bisa juga datang dari pertemanan, lingkungan sosial, bahkan hubungan yang membuat kita terus merasa tertekan. Makanya penting untuk anak muda sekarang belajar mengenali batasan sehat dalam sebuah hubungan. Karena cinta yang sehat itu ya gak bikin takut jadi diri sendiri. Kadang hubungan yang baik itu bukan yang paling drama atau paling posesif, tapi yang bikin kita merasa aman, dihargai, dan tetap bisa bertumbuh.

0: Tahukah kamu, Bali punya salah satu pohon tertua dan terbesar yang masih berdiri megah hingga kini? Namanya Bayan Ancient Tree atau dikenal juga sebagai pohon kayu putih yang berada di Banjarbayan, Desa Tua Tabanan. Diperkirakan usianya sudah lebih dari 700 tahun dengan tinggi menjulang hingga 75 meter dan diameter batang yang luar biasa besar. Pohon ini tumbuh di belakang Pura Babakan dan disakralkan oleh warga setempat. Bayan Ancient Tree dipercaya memiliki aura magis sehingga dijadikan tempat meditasi, ritual, bahkan penyembuhan. Bayan Ancient Tree bukan sekedar pohon, tapi saksi sejarah dan warisan alam Bali yang terus dijaga.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, dari obrolan kita pagi hari ini, kita jadi tahu ya kalau toxic relationship kadang memang sulit disadari, apalagi kalau semuanya dibungkus dengan alasan sayang dan perhatian. Tapi penting untuk kita ingat, kalau hubungan yang sehat seharusnya bikin hidup lebih tenang, bukan malah penuh rasa takut, capek, dan overthinking setiap hari. Belajar mencintai orang lain itu penting, tapi jangan sampai lupa untuk menghargai diri sendiri juga. Kalau hubungan mulai bikin kehilangan diri sendiri, mungkin itu saatnya kamu untuk berhenti sejenak dan bertanya, aku bahagia gak sih di hubungan ini? Kayak gitu ya. Jadi untuk kamu teman berdua, stay happy, stay positif. Jangan lupa cinta yang sehat itu gak bikin kamu kehilangan diri kamu sendiri.

0: de Cristiano.
1: Cristiano Ronaldo adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern. Dikenal bukan hanya karena kemampuan mencetak gol, tetapi juga karena etos kerja, disiplin, dan konsistensi yang luar biasa selama lebih dari 2 dekade. Perjalanannya dimulai di Madeira, Portugal, tempat ia tumbuh dalam kondisi sederhana. Bakatnya sudah terlihat sejak kecil, hingga akhirnya ia bergabung dengan Sporting CP. Di sana, Ronaldo berkembang pesat sebagai pemain muda yang memiliki kecepatan, teknik, dan keberanian luar biasa dalam menghadapi lawan. Titik balik besar terjadi saat ia direkrut oleh Manchester United pada usia remaja. Di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Ronaldo berubah dari pemain berbakat menjadi pemain kelas dunia. Bersama Manchester United, ia berhasil meraih gelar Liga Champions dan Ballon d'Or pertamanya. Puncak karirnya tercatat pada saat ia membela Real Madrid. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dan memenangkan 4 gelar Liga Champions dalam periode yang dominan. Setelah itu, ia melanjutkan karir ke Juventus, di mana ia kembali membuktikan kemampuannya dengan menjadi top skor Liga dan membantu klub meraih gelar domestik. Ronaldo kemudian kembali ke Manchester United sebelum akhirnya melanjutkan karir ke Al Nassr. Kepindahan ini menandai babak baru dalam sepak bola global, di mana pemain bintang Eropa mulai memperluas pengaruhnya ke liga lain. Di level internasional, Ronaldo adalah ikon Portugal. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dan membawa negaranya meraih gelar besar di UEFA Euro 2016 serta UEFA Nations League 2019. Yang membuat Ronaldo unik bukan hanya bakatnya, tetapi mentalitasnya. Ia dikenal sangat disiplin dalam latihan, menjaga kondisi fisik secara ekstrim, dan selalu berusaha meningkatkan diri meskipun sudah berada di puncak. Cristiano Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi sebuah standar profesionalisme dalam sepak bola. Ia adalah contoh nyata bahwa kesuksesan besar lahir dari kombinasi bakat, kerja keras, dan

0: sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Aku punya satu informasi viral ya, teman Pro 2. Ini media sosial lagi rame banget ngebahas soal 3 ASN dari Sulawesi Barat yang viral karena kedapetan live TikTok saat jam kerja di kantor. Dalam video yang beredar, mereka terlihat santai, live sambil ngobrol, sambil ngopi, pakai seragam dinas. Tapi yang bikin netizennya makin heboh, salah satu ASN itu malah sempat nyinyir saat ditegur warganet. Dia mengatakan kalau orang yang sempat menonton live itu pasti pengangguran karena bisa lihat siaran mereka di jam kerja. Nah, setelah videonya viral, pihak dinas terkait akhirnya langsung memanggil dan memberikan teguran kepada 3 ASN itu. Mereka juga sudah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, dari kejadian ini seperti pengingat untuk kita kalau media sosial memang bisa jadi hiburan dan juga tempat berekspresi, tapi tetap ada waktu dan situasi yang memang harus kita perhatikan, apalagi sebagai pelayanan publik gitu kan. Tentunya pasti ada tanggung jawab dan ada profesionalitas yang juga memang harus dijaga, termasuk saat menggunakan media sosial di jam kerja.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Buat kamu yang sering pakai Google Chrome, ada update penting yang gak boleh dilewatin gitu ya. Jadi Google baru aja ngerilis pembaruan darurat karena ada 8 celah keamanan resiko tinggi yang bisa dimanfaatkan hacker. Celah ini gak main-main karena nyasar ke bagian inti browser, mulai dari audio, grafis, sampai sistem rendering yang sering kita pakai sehari-hari. Kalau gak segera diupdate, resikonya bisa sampai pencurian data bahkan pengambil alihan sistem. Memang sih, biasanya Chrome update itu otomatis, tapi prosesnya bertahap. Jadi bisa aja kamu belum kebagian. Makanya disaranin untuk cek manual di menu About Google Chrome, terus restart browser biar update-nya aktif. Selain itu jangan lupa lebih hati-hati sama ekstensi yang kamu pakai, karena bisa jadi celah masuk ancaman. Aktifin juga fitur Safe Browsing biar dapat perlindungan ekstra saat browsing.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kartu. Aku punya yang viral lagi, teman Pro 2. Kali ini di media sosial lagi rame banget bahas soal seorang penjual es bola ubi di Taiwan yang mendadak viral gara-gara wajahnya disebut-sebut mirip aktor Drachin terkenal Zhang Linghe. Pria ini bekerja di sebuah kedai dessert khas Taiwan yang menjual es serut dengan topping bola ubi kenyal. Awalnya kedainya biasa aja, tapi setelah video dirinya tersebar di TikTok dan Threads, tempat itu langsung dipenuhi pembeli yang penasaran. Ya, banyak netizen yang bilang senyum, bentuk wajah, sampai auranya mirip banget sama aktor drama Cina itu. Bahkan ada yang rela antre

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja Spada.

0: pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM,
2: Pro 2 FM.